shuahe. To nangan hun oya. Puisku. Naima yuchina matianas a shinatom anaki tsun naya. Skuna anasi den a don sa. Donan de chun sa na ki tsunan wewa. Shuahe, to nangan hun oya. Shawe, Epifania Santiago. Na den a. Na wit nahu. Na kwenal hit kutsa.